0: Aquas. Here, draw. Here, Yomar, Ma, draw. Here, awas, lihat dulu. Dilihat dulu malam hari itu, saudara Aquas, ya. Di saya disiapkan senjata nanti. Kita perlihatkan makhluk ini. Iya, tuh, ada manusia biasa itu. Tuh, lihat, awas. Awas, mana senjata nanti. Kita perlihatkan makhluk ini. Kita perlihatkan makhluk ini kepada tuan saudara, di mana tuan saudara pernah membaca di masa kabar. Perhatikan cepat, Tiong, iya, amparkan di sana. Amparkan di sana. Iya, sebab ini makhluk, iya. Kita keluarkan satu demi satu. Nah, kita keluarkan ya, siapa dulu? Gulung kita coba punya gulung siapa? Monggo tuan sudah nonton. Monggo tuan sudah lihat ya, perhatikan coba lihat. Oh, awas. Mari tuan sudah nonton senang. Kalau bapak tuan saudara melihat makhluk aneh, silakan mendekat. Merapat di mana tempat? Pelan-pelan. Alon-alon. Agar melangkau gerbet-gerbet seperti senapan. Di mana malam hari ini tuan sudah akan ramai seru-seru dan sadis. Lihat saya punya pertunjukan atraksi, atraksi yang berhasil maut. Cuma malam tersebut bapak buat binatang ulang. Kalau bapak tuan saudara melihat binatang ulang pasti tidak aneh lagi. Hati-hati dia. Tuan sudah juga sedikit lihat kemarin binatang.
1: Sebab kemarin tempat tuan saudara akan kuas. Iya, bro. Iya, nyawa, bro. Awas, lihat dulu. Lihat dulu malam hari itu, saudara Aquas, ya. Di saya disiapkan penjajah nanti. Kita perlihatkan makhluk ini. Iya, tuh, ada manusia biasa itu. Tuh, lihat, awas. Awas, mana penjajah nanti? Kita perlihatkan makhluk ini. Kita perlihatkan makhluk ini kepada tuan saudara, di mana tuan saudara pernah membaca di masa kabar. Perhatikan cepat, Tiong, iya, amparkan di sana. Amparkan di sana. Ya, sebab ini makhluk, ya. Kita keluarkan satu demi satu.
0: Nah, kita keluarkan ya, disiapkan dulu. Gulung dan coba punya tolong disiapkan. Monggo tuan sudah tonton. Monggo tuan sudah lihat ya, perhatikan coba lihat. Oh, awas. Mari tuan sudah tonton sejenak. Kalau bapak tuan saudara melihat makhluk aneh, silakan mendekat. Merapat di mana tempat? Pelan-pelan. Alon-alon. Anggar kelakon, geremet-geremet si penting selamat. Di mana malam hari ini tuan sudah akan ramai seru-seram dan sadis. Lihat saya punya pertunjukan atraksi-atraksi demonstrasi maut. Cuman makhluk tersebut bapak bukan binatang ular. Kalau bapak tuan saudara melihat binatang ular pas sudah tidak aneh lagi. Mungkin tuan sudah juga sering melihat di mana buat binatang.